Pama gama pada pama gama gari sa. Pama gama pada pama gama gari gari gari sa. Sani da pama pama gama gari sa. Lele sare gari sa ni ni ni da pama gama gari sa. Lele sare gari sa mangari sa pama gari.